KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh,
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru? Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga ya.

Tahukah kamu? Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

kamu? Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain. Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace. Yo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Live for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku. Ini
2: apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Dah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

Sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara? Punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Totalnya 120.000 ya kak, untuk 2 orang di studio 1.
2: Oke kak, ini uangnya.
1: Mohon maaf kak, pembayaran sekarang hanya menerima non tunai, bisa debit atau QRIS.
2: Aduh, gak bisa pakai cash kakak.
1: Maaf kak, sekarang sudah tidak bisa.
2: Aduh, bagaimana ini?
3: Ini saja bi, pakai mbankingku. Oke, sudah nih mbak.
1: Oke, terima kasih kak, ini tiketnya.
2: Is, malas sekali, kenapa sih harus ribet gak pakai cash?
3: Iya, zaman sekarang semua serba elektronik ya. Kau itu harus buka mbankingmu, supaya transaksi itu mudah.
2: Ah, malas sekali, apa sih itu QRIS, keris, apakah itu saya gak ngerti?
3: Nih, saya jelasin ya. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard, disingkat QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dengan menggunakan QR Code. Dan tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia.
2: Terus, manfaat QRIS itu apa?
3: Manfaat untuk kita sebagai konsumen nih, pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu scan QR. Tidak perlu lagi membawa uang tunai. Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang dan transaksi akan terlindungi. Karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh BI.
2: Oh gitu, bagus ya jadi praktis.
3: Iya makanya, kau urus sana mbankingmu biar mudah.
2: Iya, tapi kau transfer saya ya. Percuma toh ada mbanking tapi terada saldo.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Ica di sini nemenin kamu di edisi jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Happy banget rasanya ya aku bisa nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya. Nemenin hari Jumat malam teman Pro 2, di mana besok udah kembali weekend. Cepet banget ya aku ngerasanya. Dari hari Senin ke hari Jumat teman Pro 2. Perasaan aku nemenin kamu di hari Senin kemarin tuh di santai siang sampai di sore ceria ya. Dan di Jumat ini aku nemenin kamu di edisi jaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Aku nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu teman Pro 2. Tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Rizky Febian, jangan bawa perasaan, nemenin kamu di malam ini ya.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2 ya. Selamat malam aja teman Pro 2, happy Friday. Akhirnya kita sampai juga di hari Jumat gitu kan teman Pro 2. Rasanya tuh beda, karena begitu hari Jumat datang, semangat itu langsung naik level aja teman Pro 2. Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa, karena besok udah weekend aja sih. Itu jawaban simpelnya teman Pro 2. Ada yang udah bikin rencana jalan-jalan, nongkrong ya, olahraga pagi besok, atau mungkin tim rebahan seharian teman Pro 2. Whatever you play nih, semoga weekend nanti jadi waktu terbaik buat recharge teman Pro 2 ya. Kalau Jumat malam teman Pro 2 biasanya vibesnya juga mulai santai gitu ya teman Pro 2. Ada yang lagi makan malam bareng keluarga, ada yang ngopi sama teman, masih di perjalanan pulang kerja, atau mungkin udah siap rebahan sambil dengerin lagu-lagu favorit. Pokoknya malam Jumat tuh kayak garis finish setelah seminggu penuh aktivitas teman Pro 2. Time to slow down a little, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal malam juga, teman Pro 2 ya, ada satu hal menarik nih yang ternyata berkaitan sama kesehatan, yaitu gaya tidur seseorang, teman Pro 2. Banyak orang ngira ya, posisi tidur itu bisa menggambarkan kepribadian. Padahal, menurut pembahasan yang dimuat RRI, teman Pro 2, rri.co.id, mengutip Sleep Foundation, yang paling penting justru bukan soal mitosnya, melainkan apakah posisi tidur itu ngebuat tubuh lebih nyaman dan kualitas istirahat juga lebih baik, teman Pro 2. Misalnya nih, teman Pro 2 ya, posisi tidur menyamping itu jadi salah satu posisi paling sering direkomendasikan. Dan posisi ini bisa membantu menjaga saluran napas tetap terbuka teman Pro 2, terus mengurangi dengkuran dan mendukung kesehatan tulang belakang jika menggunakan bantal yang sesuai. Jadi buat teman Pro 2 yang sering tidur miring teman Pro 2, ternyata ada manfaat kesehatannya juga gitu ya teman Pro 2. Sementara itu tidur terlentang juga punya kelebihan, karena ngebantu menjaga posisi kepala, leher, dan punggung itu tetap sejajar gitu loh teman Pro 2 aja. Tapi untuk sebagian orang, posisi ini bisa ngebuat dengkuran lebih sering atau memperburuk gangguan tidur seperti sleep apnea teman Pro 2. Sedangkan tidur tengkurap nih ya, tadi telentang ini tengkurap memang bisa ngebantu mengurangi dengkuran pada beberapa orang teman Pro 2 ya. Tapi berisiko membuat leher dan punggung itu kerasa pegel saat bangun tidur karena dapetin tekanan lebih besar. Yang menarik lagi nih teman Pro 2, kebiasaan seperti memeluk bantal atau tidur dengan selimut tebal ternyata lebih dipengaruhi oleh rasa nyaman, suhu ruangan, tingkat stres, hingga kualitas kasur yang digunain. Jadi kalau kamu punya ritual sendiri nih sebelum tidur itu wajar banget. Yang penting bikin badan rileks dan tidur lebih nyenyak juga gitu ya. Nah buat yang sering bilang kayak, katanya posisi tidur bisa nunjukin kepribadian ya. Ternyata sampai sekarang bukti ilmiahnya masih terbatas ya teman Pro 2. Jadi jangan buru-buru percaya kalau cuma dari posisi tidur bisa langsung menilai karakter seseorang. Para ahli justru lebih menekankan pentingnya tidur yang cukup gitu ya teman Pro 2. Sekitar 7-9 jam setiap malam, karena itu jauh lebih berpengaruh untuk daya tahan tubuh, konsentrasi, dan juga kesehatan jantung. Jadi teman Pro 2, selamat menikmati malam Jumat ya. Besok udah Sabtu, weekend. Semoga nanti malam tidurnya nyenyak, besok bangun dengan badan yang lebih fresh, dan weekend kamu penuh cerita seru teman Pro 2. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Jayapura, karena masih banyak lagu-lagu kece dan obrolan yang keren-keren yang siap nemenin malam kamu teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu, temenin nomor 2 satu lagu dari Big Bang ya. Udah nemenin kamu di malam hari ini dan udah di pukul 19:20 waktu Indonesia Timur ya. Nanti aku bakalan hadirkan info Pro 2 juga buat nemenin kamu di malam hari ini. Setelah satu lagu dari Nabila Takia, Cegil, nemenin kamu ya, temenin nomor 2 di malam hari ini. Nanti abis itu aku kembali lagi dengan info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu temuin Pro 2 dan it's time to Info Pro 2. Warner Bros dan New Line dikabarkan akan merilis film prequel dari Warlaba Horror tentang penyelidik paranormal Ed and Lorraine Warren yang berjudul The Conjuring First Communion. Menurut siaran Variety pada Selasa, teman-teman berdoa waktu setempat, film The Conjuring First Communion disutradarai oleh Rodrigo Huart dan mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan Lorraine Warren yang sebagai pemburu hantu itu dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 10 September 2027, teman berdoa. The Conjuring First Communion yang dikabarkan akan dibintangi Garrett Ring dan Amanda Fix yang memerankan Ed and Lorraine versi muda menggantikan Patrick Wilson dan Vera Farmiga yang selama ini memerankan versi dewasa kedua karakter tersebut dalam sejumlah film horor waralaba yang sukses secara komersial ini, teman-teman berdua. Naskah film The Conjuring First Communion ditulis oleh Richard Neng dan Ian Goldberg, dua penulis yang sebelumnya menggarap dua film terakhir dalam semesta The Conjuring yakni The Nun 2 tahun 2023 dan The Conjuring Last Rites yang tayang pada September tahun ini, teman berdua. Sebelumnya semesta teman berdua, The Conjuring telah menjadi waralaba film horor terlaris sepanjang sejarah dengan meraup 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dari 9 film termasuk film spin-off seperti Annabelle dan The Nun, teman berdua. Tahun lalu The Conjuring Last Rise, teman berdua, dipromosikan sebagai film angsuran terakhir dari kisah paranormal tersebut. Namun keberhasilan film ini di box office yang meraih 487 juta dolar Amerika Serikat secara global ini gak buka peluang berlanjutnya semesta tersebut, teman berdua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Pertemuan kakak adik Pangeran William dan Pangeran Harry dengan Raja Charles menjadi salah satu momentum yang dinantikan terkait relasi keluarga kerajaan. Diwartakan People Rabu waktu setempat kemarin, hubungan kakak adik tersebut rupanya dalam keadaan yang belum mengarah ke kondisi yang membaik, teman berdua. Sementara sumber kedua yang juga mengenal kedua juga mengatakan bahwa hubungan keduanya belum ada perkembangan yang positif, teman berdua. Meski demikian, Pangeran William dan Pangeran Harry di waktu yang bersamaan berada di London pada 7 Juli kala Harry berkunjung ke Inggris. Namun rupanya meski berada di kota yang sama, keduanya tidak bertemu, teman berdua. Ketegangan saudara ini telah memburuk setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle mundur dari tugas kerajaan pada 2020 lalu, teman berdua. Kondisi kian meluas akibat penerbitan Memory Harry tahun 2023 bertajuk Spare yang menceritakan pengalaman Harry sebagai anggota kerajaan. Memburuknya relasi kakak adik ini bahkan diproyeksi bakal meluas ke generasi berikutnya, yakni anak-anak dari Pangeran dan Putri Wales, yakni Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, serta anak-anak Pangeran Harry dan Meghan Markle, yakni Pangeran Archie dan Putri Lilibet, teman berdua yang tinggal di California, Amerika Serikat. Sejarawan kerajaan Robert Lacey sebelumnya juga mengatakan bahwa keretakan tersebut bisa terjadi sangat lama, teman berdua.
0: Info Pro 2 FM.

0: aktor sekaligus anggota grup idola K-pop EXO, Do Kyungso atau yang dikenal sebagai D.O. dikabarkan telah dalam pembicaraan membintangi drama Korea atau drakor komedi zombie yang judulnya We Are The Zombie, teman peladua. Perwakilan agensi Blitzway Entertainment yang menaungi D.O. menanggapi laporan itu bahwa sang artis tengah mempertimbangkan drama tersebut, teman peradua. Dia dikabarkan akan memerankan karakter Kim In-jung yang tanpa sengaja terseret dalam insiden zombie saat mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya, teman peradua. Karakter Kim In-jung digambarkan sebagai sosok yang telah menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi mencari nafkah. Diadaptasi dari webtoon We Are The Zombie, berlatar di sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat penyebaran virus misterius, drama ini mengisahkan orang-orang yang terjebak di dalam mall tersebut dengan tema pemulihan dan harapan. Sebelumnya, D.O. lewat aktingnya mencuri perhatian dengan peran sebagai karakter antagonis Ah Yohan, teman peradua, dalam serial original platform streaming Disney Plus, The Manipulate, teman peradua. Pada Juni, D.O. juga telah mengonfirmasi bahwa dia akan kembali sebagai penyanyi solo pada Agustus mendatang, teman peradua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 terakhir, penyanyi Celine Dion berhasil memicu rasa penasaran para penggemar di Singapura lewat laman Instagram miliknya dengan mengunggah foto serta kenangan saat ia di negara itu, teman peradua. Ia membagikan 3 foto pada Selasa 14 Juli lalu, teman peradua, yang merupakan foto saat ia tampil pada 2018 lalu yang diprediksi saat ia menggelar konser pertamanya di negeri singa, tepatnya di Marina Bay Sands, yang dipenuhi 6.000 penonton, teman peradua. Kemudian disusul dengan ucapan terima kasih atas kenangan indah yang pernah ia rasakan. Meskipun banyak penggemar awalnya menganggap unggahan itu hanya sebagai kenangan biasa, keadaan berubah setelah Dion mengunggah unggahan kedua yang didedikasikan untuk Singapura. Kali ini pada Rabu malam kemarin, teman peradua, dalam unggahan tersebut, teman peradua, Dion ini terlihat berpose di dekat jet pribadi mengenakan pakaian kasual dan kacamata hitam. Kedatangan Queen Power of Ballads ini pun menyebabkan spekulasi muncul bahwa ia berencana untuk tampil di Singapura pada waktu mendatang. Perkiraan lain juga muncul, yakni Celine Dion ini diperkirakan akan tinggal di Marina Bay Sands pada waktu mendatang. Sementara soal kesibukannya, Celine Dion diketahui akan menggelar konser residensi di Plenitude Arena di Prancis dari September hingga Oktober 2026 yang kemudian berlanjut ke Mei 2027, teman peradua. Itu dia teman peradua ya, empat informasi sekaligus yang bisa aku share untuk orang dengar kamu di malam hari ini, teman peradua ya. Ada aku Ica di sini yang nemenin kamu, jadi aku harap kamu gak galau malam-malam, teman peradua ya, karena aku bakalan terus nemenin kamu sampai nanti tengah malam di pukul 24 waktu Indonesia, waktu Indonesia Timur ya, waktu Indonesia Timur. Ganti-ganti frekuensi kamu. Dan satu lagu spesial dari aku untuk kamu nanti dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.
1: Info Pro 2 FM.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tera juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir

Balik lagi bareng aku Eca di sini masih nemenin kamu teman Bro 2. Selamat malam. Apa kabar malam hari kamu? Apa kabar kamu di malam hari ini teman Bro 2 ya? Semoga malam kamu berjalan dengan santai dan penuh good vibes teman Bro 2. By the way ini ya, aku mau nanya dulu deh ha teman Bro 2, udah makan malam belum? Atau jangan-jangan ada yang masih tim nanti aja makannya karena masih sibuk kerja apa gitu kan teman berdua ya, nugas atau malah keasikan scrolling media sosial. Tapi it's jangan sering-sering skip makan malam teman berdua, tubuh juga butuh energi ya buat lanjut beraktivitas sampai malam nanti ya, walaupun ini udah termasuk malam sih ya. Kalau kamu baru selesai makan malam, semoga makanannya bikin hati ikut happy ya teman berdua. Mau nasi goreng, bakso, mie ayam, mie kuah kuning atau cuma roti sama susu, yang penting perut kamu terisi. Tapi buat yang belum makan kan, habis ini jangan lupa cari yang hangat-hangat teman berdua. Good food, good mood teman berdua ya. Nah tadi barusan kita juga baru dengerin lagu yang lagi booming kembali teman berdua, dijadikan tren di TikTok dari Mulan Jamela. Lagunya yaitu Makhluk Tuhan Paling Seksi teman berdua. Begitu intronya masuk nih pasti banyak yang langsung hafal ya kan.

dari cara. Dari lagu ini sih Temanin Bro 2 emang punya warna yang khas gitu kan, Temanin Bro 2, dan sampai sekarang masih sering bikin orang ikut nyanyi. Yang unik dari lagu ini adalah bagian pembukanya yang menggunakan ungkapan berbahasa Arab, Temanin Bro 2. Yang dalam konteks lagu digunakan sebagai bentuk ungkapan kagum yang sangat gede gitu ya, sangat besar, Temanin Bro 2. Jadi bukan sekedar memuji seseorang, tapi menggambarkan rasa takjub atas ciptaan Tuhan yang dianggap begitu memikat gitu loh, Temanin Bro 2. Kalau kita lihat lebih dalam, Temanin Bro 2, lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi ini sebenarnya bercerita tentang seseorang yang begitu mengagumi dan mencintai pasangannya. Sosok yang dilihat bukan hanya menarik secara penampilan gitu ya, Temanin Bro 2, tapi juga punya pesona yang ngebuat hati tuh terus terpikat. Jadi kata seksi ya di lagu ini tuh lebih menggambarkan apa ya, daya tarik gitu ya, yang ngebuat seseorang jatuh hati. Dan lucunya nih, kalau lagi jatuh cinta memang begitu ya, hal-hal kecil aja bisa kelihatan spesial. Senyumnya bisa bikin senyum kamu jadi balik, ikutan senyum gitu kan. Cara ngobrolnya juga bikin nyaman. Bahkan hal sederhana kayak cara dia ketawa atau nyapa gitu kan, bisa bikin kita bilang dalam hati kayak, wah aku dia beda gitu ya. Love really has its own magic, Temanin Bro 2. Nah buat Temanin Bro 2 yang malam ini lagi ditemanin pasangan, lagi PDKT, atau mungkin lagi senyum-senyum sendiri karena kepikiran seseorang, semoga selalu dipertemukan dengan orang yang bisa menghargai dan menerima kamu apa adanya, Temanin Bro 2. Dan buat yang masih single, santai aja ya. Siapa tahu orang yang bikin kamu bilang kayak subhanallah gitu kan, itu sedang dalam perjalanan menuju hidup kamu. Who knows, Temanin Bro 2 ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 RR Jayapura 90,1 FM, karena malam ini masih ada banyak lagu-lagu yang bikin nostalgia ya, cerita-cerita seru, dan tentunya good vibes ya yang bakalan nemenin sampai larut nanti. Masih bareng aku aja di Pro 2, teman terbaik kamu, Temanin Bro 2. Keep smiling, enjoy your night, and don't forget to finish your dinner, Temanin Bro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura. Teman.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pertemuan terbaik kamu. Satu lagu dari Rosa featuring Bersenda Bestandi, teman Pro 2 Bertengkar Manis, sudah nemenin kamu di malam hari ini. Dan udah di pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, teman Pro 2 dari hari Senin sampai di hari Jumat itu bakalan ada MLC, yaitu Music Live Chat, teman Pro 2 ya. Siaran berjaringan nasional langsung dari programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman Pro 2 ya. Penasaran gak sih teman Pro 2 musisi siapa yang pengen diajak ngobrol gitu kan? Udah kamu tahu belum musisi ini gitu kan? Udah kamu tahu belum lagunya teman Pro 2? Ya udah deh. Langsung aja ya, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Aku harap juga kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ja. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI for Yay Info.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edit Tawa. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edit nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Eddie udah gak sendirian, karena Eddie udah barengan sama Ruth Garcia.
2: Hai,
1: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
2: Ruth aja ya?
1: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik banget.
1: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
2: Selalu ya.
1: Selalu.
2: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
1: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
2: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting aja. Syuting konten sendiri.
1: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting. Iya, syuting. Ya kan?
2: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
1: Bener. Halo Joko Anwar.
2: Boleh
1: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
2: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh wow.
2: Lagi masuk di situ juga.
1: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
2: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
1: Oh iya.
2: Sertifikasi.
1: Wow. Serius?
2: Serius.
1: Gokil.
2: Fun fact.
1: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
2: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
1: Bener.
2: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
1: Bener, ada dasarnya setidaknya.
2: Ada dasarnya
1: lah ya.
2: Betul.
1: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
2: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
1: Okay.
2: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
1: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
2: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
1: Iya,
2: takut tanya orang,
1: bener.
2: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
1: Yeah,
2: aku
1: ngerasa
2: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
1: Bener-bener.
2: Ya just don't be shy kayak. Dan
1: bisa. Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
2: Dan
1: gitu
2: mulai
1: kan.
2: Dari yang paling gampang.
1: Okay.
2: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
1: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
2: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat.
1: Okay.
2: Jadi kayak punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek.
1: Okay.
2: Kalau badannya kotak-kotak.
1: Okay.
2: Itu ngaruh banget.
1: Iya benar-benar.
2: Benar-benar. Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
1: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
2: Iya betul.
1: Benar-benar.
2: Harus sih punya goals.
1: Punya goals gitu kan. Dan harus disiplin.
2: Betul
1: gitu
2: betul.
1: Kan.
2: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
1: Ah itu dia. Benar-benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh gak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot.
2: Betul.
1: Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
2: Iya benar, stamina.
1: Iya benar.
2: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
1: Benar.
2: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
1: Oh, iya.
2: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
1: Betul sih, benar sih. Diafragma itu juga otot ya kan.
2: Yes,
1: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
2: 2016.
1: Wow, 10 tahun berarti ya.
2: Oh iya ya, udah lama
1: satu
2: banget.
1: Satu dekade loh, pas persis loh.
2: Udah lama banget.
1: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
2: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
1: Yes.
2: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
1: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
2: Yeah.
1: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
2: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
1: Bener.
2: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
2: Bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
2: Iya, Caleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
2: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak gak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Benar.
2: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
2: Iya betul. Aku menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love it, happy.
1: Benar-benar.
2: Kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
2: Banget lah.
1: Aduh.
2: Akan banyak yang relate atau
1: nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Produa juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Iya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Oke.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti?
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh.
0: Bener.
1: Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance ya?
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: Oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly
1: pertama,
0: era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Hmm. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh, wow. Oke, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak okay, kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga. Oh, oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Iya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya

0: cuma nyanyi selewat aja. Kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
0: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau nangis pasti.
1: Iya sih.
0: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
0: Iya.
1: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
0: Beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
0: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
1: Oke.
0: Sisanya ya sudah
1: iya,
0: yang adalah.
1: Benar, benar. Berarti ini masih diproduksi sama
0: Bela Negara AB
1: dan ya?
0: Juga Kaleb juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
0: Ya, mungkin jadi EP.
1: Ya, aduh.
0: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
1: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
0: Iya.
1: Oke.
0: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
0: single-single
1: nanti
0: dulu
1: akan
0: aja.
1: Jadi EP gitu ya.
0: Iya.
1: Seru.
0: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
0: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
0: Terima kasih, senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Yeah. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
0: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
0: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasa aja gitu, enggak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini ada, maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
0: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Oke. Okay.
0: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi itu?
0: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
0: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow. Okay.
0: Mariah Carey, terus Coco Lee.
1: Oh wow.
0: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
0: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
0: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
1: Bener.
0: Ada yang pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
0: Dibayangin aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Bener. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
0: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke. Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali buat Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Balik lagi bareng aku Eca di sini, masih nemenin kamu, temenin Pro 2. Dan udah di pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, temenin Pro 2 ya. Dan ya tadi temenin Pro 2, kamu udah ikutin siaran berjaringan nasional Music Live Chat langsung dari programa 2 Jakarta gitu ya, temenin Pro 2. Dari pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur, dari setiap hari Senin sampai di hari Jumat, tentunya dengan berbagai musisi ya yang mungkin belum kamu tahu, belum kamu kenal, dan lewat MLC ini kamu jadi tahu karya-karyanya juga gitu ya, temenin Pro 2. Udah kembali lagi bareng aku Eca di sini, nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi masih panjang banget waktu kebersamaan aku dan kamu. Sebenarnya enggak panjang-panjang banget sih. Kalau udah di jam segini enggak berasa tiba-tiba udah jam 12 malam aja gitu loh, temenin Pro 2 ya. Dan malam hari ini sekitaran Jalan Tu Singapura ditemanin sama hujan, temenin Pro 2. Apakah suara hujan bisa kamu dengar? Aku suka sih hujan kalau malam-malam. Tapi kalau malam-malamnya pas aku di rumah, temenin Pro 2. Jadinya bisa tidur nyenyak sampai pagi gitu loh, temenin Pro 2. Tapi ya aku nemenin kamu juga deh, temenin Pro 2 di malam hari ini. Di tempat kamu saat ini apakah juga hujan atau seperti apa, temenin Pro 2 ya? Atau jangan-jangan hanya hujan lokal di sekitaran Tasangkapura, di yang lainnya cuma gerimis-gerimis sedikit, atau tadi hujan terus sudah berhenti, temenin Pro 2. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jalanannya licin ya, temenin Pro 2, karena hujan of course. Buat yang di rumah, kalau pengen berpergian ya dengan motor berarti harus pakai mantel, kalau dengan mobil tetap pakai payung ya, temenin Pro 2. Next, nanti bakalan satu lagu, bakalan ada satu lagu dari Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu dan Anggi Carvalho bakalan nemenin kamu juga di malam hari ini. So, jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kemarin.
1: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Udah setengah 12 malam, udah mau setengah 12 malam teman Pro 2 hitungannya ya. Ya berarti kurang lebih Pro 2 Jayapura punya kesempatan nemenin kamu 30 menit ke depan teman Pro 2 ya. Gitu. Tapi sebelumnya aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay zone dengerin program Pro 2 RRJ Jayapura di malam hari ini ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Aku berharap sih di hari ini banyak hal-hal baik yang menghampiri kamu, aktivitas kamu juga lancar jaya ya. Supaya nanti besok di weekend gitu ya, udah ketemu weekend udah happy-happy teman Pro 2. Bisa happy bareng pasangan, bareng keluarga, bareng teman gitu ya kan teman Pro 2. Semoga apapun yang lagi kamu rencanakan berjalan dengan baik aja sih untuk di esok hari teman Pro 2 ya. Mencintai dia. Selepas ini lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura akan terus nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya aku Echa sendiri bakalan masih nemenin kamu kok ya. Nanti di esok hari juga aku masih nemenin kamu ya di edisi santai siang sampai di sore ceria teman Pro 2. Jangan kangen sama aku teman Pro 2 ya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah

0: AI for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz per 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman per 2. Udah di pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, teman per 2. Beberapa menit ke depan per 2 RRJ pura harus menyudahi ya, menemani kamu di hari ini ya, teman per 2 malam ini. Tapi tenang aja, nanti di esok hari per 2 RRJ pura bakalan kembali lagi nemenin kamu dari pukul 5 ya, teman per 2. Barang penyiar favorit kamu tentunya, teman per 2. Aku Echa harus pamit juga, undur diri dari ruang dengar kamu karena aku udah nemenin kamu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur tuh jam 6 sore tadi, teman per 2 aku udah nemenin kamu ya. Besok aku bakalan kembali nemenin kamu di edisi santai siang dan sore ceria dari pukul 11 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nemenin malam minggu kamu. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku siaran juga, teman Pradua. Besok nemenin aku lagi ya, teman Pradua. Dari sekitar Nyelata Sekapura nomor 23 Jayapura, aku Echa yang bertugas. Pamit undur diri, bye-bye and love you.

Teman Pro 2 di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program RRI Jayapura akan kembali di udara pada 18 Juli 2026. Akhirnya selamat malam, selamat berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku, mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan, upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku. Mana buku tabunganmu? Nah, yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi,

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, Foyer Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah, itu.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

selamat pagi teman Pro 2, ada Irma di sini. Dan aku juga mau menyapa nih buat teman Pro 2 yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan. Aku juga mau menyapa buat semua komunitas yang ada di Kota Jayapura, selamat pagi aja. Buat teman Tuli juga nih ya, selamat pagi aja nih, lagi nonton live aku pagi ini ya. Belum kenalan tadi namanya siapa ya teman-teman Pro 2. Pokoknya buat semua komunitas yang ada di Kota Jayapura, selamat pagi aja. Aku juga mau menyapa nih buat teman-teman dari UNICEF juga nih. Mau main ke Pro 2 Jayapura boleh banget dong, ditunggu kedatangannya. Nanti aku bakal infoin deh ke senior-senior kamu ya teman Pro 2 ya. Dan selamat pagi aja buat Angkasawan, Angkasawati LPP RRI Jayapura nih, lagi pada ngebahas Piala Dunia 2026. Banyak yang galau soalnya banyak tim-tim kesayangan udah pada pulang kampung, dan tidak menyangka juga ya seperti Belanda terus Jerman yang wih juara grup, tapi ya udah mau gimana lagi, namanya juga bola itu katanya bulat gitu kan. Terus ada Prancis juga. Aku tuh kemarin dukung Portugal teman Pro 2 dikarenakan ya siapa lagi kalau bukan karena Ronaldo gitu kan. Tapi ternyata dia harus balik ke kampung halaman lebih cepat ya. Pengennya sih duel gitu kan, duel final antara Argentina dan Portugal. Tapi ya udahlah ya, ternyata berhadapan dengan Spanyol teman Pro 2. Menurut kamu nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026 final nanti, apakah Spanyol, apakah Argentina? Bisa ikutan komentar teman Pro 2 di Instagram Pro 2 Jayapura. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik apa teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa ngopi ya, karena biar semangat aja pagi ini teman Pro 2 ya. Yes, teman Pro 2, sambil menanti komentar kamu nih terkait siapakah yang bakal memegang trofi Piala Dunia 2026. Banyak yang memprediksikan bahwa Argentina yang akan kembali memegang trofi Piala Dunia setelah tahun 2022 menang ya, di tahun 2026 menang lagi. Ada juga nih komentar dari Tika ya, selamat pagi Kak Irma. Kalau untuk Piala Dunia 2026 ini ya udah jelas sih dari awal tuh Argentina, jadi aku pegang Argentina. Oke, buat kamu teman Pro 2, kira-kira dari negara mana yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Teman Pro 2, langsung aja komentarnya di Instagram Pro 2 Jayapura.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Irma dan masih di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, ini lagi semangat-semangat banget ya teman Pro 2 ya. Ini karena setelah hampir sebulan ya teman Pro 2 ya, jam tidur kita diatur oleh Siva teman Pro 2. Kali ini kita harus sampai final ya, karena finalnya keren banget. Ini tim yang sangat keren banget lah di peringkat pertama dan peringkat kedua nih ya, antara Argentina dan juga Spanyol teman Pro 2 ya. Ini banyak banget di kantor RRJ Pro udah pada semangat siapin cemilan cupulu-cubelas nanti ya di tanggal 20 teman Pro 2 ya. Kayaknya harus nobar di kantor ya, harus nobar bareng ini buat tim, buat yang megang Spanyol dan Argentina. Tapi kayaknya di kantor RRJ Pura nih banyak yang mendominasi tim Spanyol ya. Jangan berkelahi loh nanti, jangan emosian kalau Argentina juara. Oke teman Pro 2, kalau menurut kamu sendiri nih ya, yang bakal menjadi pemenang, yang memegang trofi, mengangkat trofi di Piala Dunia 2026 kali ini dari negara mana? Apakah dari Spanyol? Apakah dari Argentina? Kamu bisa komentar langsung ya teman Pro 2 di Instagram Pro 2 Jayapura ya. DM aja ya. Oke teman Pro 2, sambil menanti komentar kamu nih, ada informasi yang dikutip dari rri.co.id ini masih terkait dengan Piala Dunia teman Pro 2 nih. Penggunaan bola Trionda pada final akan siap digunakan pada pertandingan pamungkas Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Bolanya beda kali ini ya teman Pro 2. Melansir dari FIFA, Adidas resmi meluncurkan Trionda final menjelang partai puncak turnamen sepak bola terbesar di dunia, dan bola ini resmi akan digunakan khusus untuk babak semifinal kemarin ya udah, perebutan tempat ketiga serta laga final Piala Dunia. Dan yang pasti terkait dengan bola yang didesain khusus nih oleh FIFA, ada sentuhan warna emas premium yang mempresentasikan trofi bergengsi yang menjadi impian seluruh tim nasional di dunia. Perpaduan dasar warna hitam yang berani mempertegas nuansa elegan untuk fase akhir kompetisi yang sangat dinanti-nantikan. Dan teman Pro 2 tahu nggak kalau ada di bola tersebut tuh ada warna-warna ya yang menonjol, yang menjadi elemen utama visual bola resmi baru tersebut ya. Di antaranya ada Dallas, Atlanta, Miami, serta New York yang mendapat tempat istimewa karena menjadi lokasi laga penentu teman Pro 2. Dan yang pasti teman Pro 2, bola ini juga dilengkapi evolusi terbaru, yaitu teknologi yang canggih yang mampu menghadirkan data secara presisi, secara cepat ya. Inovasi hebat tersebut berfungsi membantu perangkat pertandingan mengambil keputusan terbaik dan meningkatkan kualitas analisis laga. Jadi buat teman Pro 2 ya, ini karena udah diperketat dengan bola yang begitu canggih, terus juga sistem VAR-nya juga oke banget, wasitnya juga jujur semua teman Pro 2. Jadi final besok pasti akan seru banget teman Pro 2, karena banyak yang menduga-duga gitu kan, salah satu tim sepertinya dianak emaskan begitu. Tapi gak usah khawatir karena teknologinya canggih-canggih. Bola aja tuh sampai ada ini teknologinya gitu teman Pro 2. Tapi Piala Dunia tahun ini tuh banyak ini ya, banyak gol-gol yang dianulir gitu ya, terkait dengan sistem yang begitu canggih. Jadi kalau offside aja tuh udah pasti ketahuan teman Pro 2. Jadi kalau kamu sendiri teman Pro 2 lebih kemana nih besok nih final Piala Dunia 2026, apakah kamu tim dari Argentina ataukah tim dari Spanyol teman Pro 2? Ditunggu komentar kamu pagi ini bareng aku Irma yang masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagunya Cinta Laura featuring Wisnu Santika, Mikasa.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, lagu dari Fiera Teel, teman Pro 2 ya. Lagunya judulnya Ghosting. Wah, paling gemes banget ya. Kita udah PDKT, udah ketemuan bahkan, terus kita di ghosting itu seperti pengen banget santet orang yang ngeghosting gitu kan. Emosi jiwa gitu. Jadi buat teman Pro 2 ini, buat kamu ya, buat kamu nih, kalau kamu lagi PDKT sama seseorang, kalau kamu lagi udah jalan sama dia, kalau kamu gak suka, kamu ngomong aja baik-baik sama dia. Jangan membuat dia berharap ya. Gitu teman Pro 2 ya. Soalnya ini mau malam mingguan, jadi wejangannya itu. Oke, pagi ini aku juga mau nyapa nih buat Mario. Selamat pagi Mario. Dan aku juga mau nyapa buat komunitas CBR RPC. Nanti ketua kalian bakal datang loh, Bapak Taufan Pamungkas, ke RRI Jayapura ya. Nanti ajak aja ketemuan, karena beliau bakal datang, bakal menguji teman-teman Sekorwil 1 Papua untuk UKWR, uji kompetensi wartawan radio, teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat Mario nanti bisa ini calling-calling Bapak Taufan. Oke, kali ini spesial banget nih, lagu buat kakak Mario dan juga buat komunitas klub motornya ya. Ada teman-teman dari CBR RPC ya, kakak Mario pagi ini request lagunya Teddy Swims, judulnya The Door. Spesial buat kakak Mario. Ini asik banget kalau sambil ngopi nih.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, jangan lupa ngopi karena ngantuk banget teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin shift kerjanya tuh dapatnya shift malam gitu terus baru pulang, hati-hati ngopi dulu sebelum berkendara gitu ya teman Pro 2. Jangan buru-buru pengen pulang ke rumah, takutnya kan masih dalam keadaan ngantuk banget. Jadi istirahat sejenak ya, mungkin 30 menit gitu untuk ngopi, baru deh on the way ke rumah masing-masing ya. Selamat pagi nih buat kakak Kito yang lagi dengar Pro 2 pagi ini ya, lagi on the way ke Sentani ya. Selamat pagi buat kakak Irma ya. Wow, anak-anak Portugal kayak bakal patah hati nih lihat Messi masuk final. Iya, selamat pagi anak-anak Argentina ya. Aku request lagu dong kak Irma, spesial nih buat anak-anak Dok ya, yang pagi ini semangat banget ya mendukung Argentina. Mana suaranya, nggak kedengeran ya. Spesial mau request lagu buat anak-anak Dok pendukung timnas Argentina ya, lagunya anak Dok judulnya Berantakan. Dispesialin aja buat kam yang mendukung negara-negara yang sudah pulang kampung ya, Berantakan dari anak Dok. Wow, selamat pagi deh, semoga kamu jangan berantakan ya pagi ini ya.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Anak Dok, judulnya Berantakan. Katanya spesial nih buat buat anak-anak dorang yang punya tim di Piala Dunia yang sudah pulang kampung. Wow, oke. Salam dari fans garis keras Argentina. Oke, baik. Oke, ini ada balasan juga nih dari anak-anak AB.

juga tidak apa-apa, tapi katanya hati tetap bahagia. Oke, okay, kakak, buat kakak perempuan yang lagi dinas pagi ini, request lagu ya Toton Karibo, ngapain repot. Oke, okay, salam spesial buat anak-anak Argentina dorang.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Jalan Tersangka Pura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan informasi Pro 2 pagi, teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2. Informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, informasi pertama, teman Pro 2, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura membahas upaya pencegahan peredaran narkotika, khususnya ganja, yang diduga masuk melalui wilayah perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan akan memperketat pengawasan di pos-pos perbatasan, terutama pada jalur tidak resmi atau jalan tikus yang diduga kerap dimanfaatkan sebagai akses masuk narkoba ke Kota Jayapura. Menurut Wali Kota, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda, karena itu pemberantasannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Abisai Rolo juga mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Masih dengan informasi Pro 2 pagi, teman Pro 2, pemerintah Kota Jayapura akan mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah kota sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan kebijakan forum tersebut menjadi salah satu hasil rapat forum koordinasi pimpinan daerah. Selain mewajibkan pos kamling di setiap lingkungan, pemerintah juga akan menggelar lomba pos kamling untuk mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberadaan pos kamling diharapkan dapat mencegah berbagai tindak kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian, dan gangguan keamanan lainnya melalui kegiatan ronda malam. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kota Jayapura. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua memperkuat integritas dalam pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS. Menurut Aryoko, dana OTSUS harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua. Ia mengatakan dana tersebut merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aryoko mengingatkan masih terdapat potensi kerawanan dalam perencanaan penganggaran pengelolaan hibah dan bantuan sosial hingga pengadaan barang dan jasa. Karena itu pengawasan perlu terus diperkuat. Masih dengan informasi Pro 2 pagi, teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setyo Budianto meminta kepala daerah di tanah Papua tidak terjebak dalam praktik oligarki kekuasaan. Kepala daerah juga diminta tidak membiarkan pihak luar mengendalikan jalannya pemerintahan. Pesan itu disampaikan Setyo pada saat rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana otonomi khusus Papua di Jayapura. Ia mengatakan praktik tersebut dapat muncul ketika kepala daerah bergantung pada pihak tertentu sejak proses pemilihan. Kondisi itu berpotensi mempengaruhi pengambilan kebijakan serta setelah menjabat. Ia menegaskan kepala daerah harus fokus menjalankan amanat rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi juga diminta menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan publik. Informasi terakhir, teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, Direktur Sepak Bola Persipura, Angel Alfredo Vera, resmi menunjuk Andri Ramawi sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim 2026-2027. Alfredo Vera menegaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang matang. Ia menilai Andri dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap
tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Kata Alfredo, dalam pembagian tugas nanti akan menentukan arah besar sepak bola Persipura, sedangkan Coach Andri memimpin langsung tim di lapangan dalam menghadapi kompetisi baru. Dikatakan penunjukan itu untuk bekerja lebih terarah, terbuka, dan saling mendukung, di mana Persipura punya sejarah besar, tetapi sekarang saatnya bekerja dengan satu hati, satu tujuan, dan semangat baru. Mantan pelatih Persibaya Surabaya itu berharap Coach Andri mampu mengemban kepercayaan tersebut serta membawa Persipura menjadi tim yang lebih kuat dan lebih baik pada musim mendatang. Diketahui musim lalu, Andri Ramawi memiliki kedekatan bersama Alfredo Vera saat di PSIS Semarang. Ia menjadi pelatih kepala, sedangkan Alfredo Vera yang menjadi direktur teknik. Namun mendadak memilih keluar dengan alasan pribadi bersamaan dengan Alfredo Vera saat itu. Ramawi merupakan pelatih sepak bola berusia 40 tahun itu, memiliki lisensi AFC yang pernah juga menjadi asisten di Persipura mendampingi Jackson Thiago dan Alfredo Vera. Demikian teman Pro 2, informasi Pro 2 pagi, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Aku masih di sini menemani kamu teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Once Michael. Untuk kita, spesial buat teman Pro 2, selamat pagi.

0: Ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Teman terbaik.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
1: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.